ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་གི་ཁྱི་ག
个菜呢，拉炖汤，炖个那里红泥子，就是要拉多少拉二十泥了嘛。嗯，他做的第一年当菜给你个人，这都他妈吃是个着呢，啊，南一养了个鸡娃子就是。Tagji tang gu ka, tagji gu no, ti sunga tunshi gu no tagji ra. Tagji nda la, shepa tsamjur gu tagji zu, jin tsan rambi tagji zu, tansha lhama tsan rambi tagji zu, tamo sun yu gu ka. Tansha lhama ramba yungu nina, tansha jin ramba yungu nina, taro kshi jimung, shepra sha yu eni zu re, tsaji re ya. Ti nangu, tsaim jirwi lak jiri wudu tangsang mungga tsaim jir la yang shaipa tsaim jir tang shawa tsaim jir nyi wukke shaipa tsaim jir la yang nyi wukke shaipa pu gangzak ka tsaim jir wa tang shawa ajir song ma song ka tsaim jir wa tsairang ni jiti pa zizina tsairang ni jiti pa tsairang ni di shaipa pu tsaim jir zha jiti pa di Shepa tsamjur zhe, shawa ra shepa niga tsamjur zhe. Zhe tawa ge nani nyambar jo zhe dhaga shiunu zhe na, tsamjur ge kaisa, che gong, che zhe ngama ge li tsgini di tsgini guo. Ga tsamjur zhe tato, che zhe ngami li tsgini di tsgini guo. Ji di pa, ger di pa, ji ni ger, ji di ger. Dazhi da, Shang zhag di yi ka chung, lu qi rana zi jik di gong tsa tong, u ma yi di jah gu, da ha niga di zha gu gong na wun gu li tsu tang man di tsu yi nima ni, zi dikha xe du gu zi zi jina, tang jik gu nana tarung zima zi, ni li do ni nama, yam na nima sa zi xe do ni nama yi na, di ka gu dong jo wa to ra ta zima mi chi jo hen tra gu gu wa zi. Ti simda na tha zha ni jang shang kong sheng kichu tu hu ngay na sha tu nu gu sha tu ti kong zhu gu di mao ta ta nang kong zhu gu na niwa zhu gu da ya tona ta tere ta niwa zhu tina chu me tak chi sha wa tham ju zhu nga shi lan de wa me nu yina sha wa tham ju zhu di li tsu ke nga shi ge ti mao wa tang ta ta niwa ga iwa la ti mu gi di ta mu gu di zhu Thala chuti li shahad, no te hui juri na te, thala chuti li shahad. Tato chiri na, mangtag langti gawa to, tazi na, mangtag langti gawa to na, shahashe chan gyerwa zi. Gawa to pi zikang zi, mangtag lang no te la. Warda na, shahwa thamjurgu ma song na zi, shahashe thamjurgu song na zi. Nga man di, zi ra, shi man di wu ga song na zi, oka te. Mantag lang te gawa to. Aya. Na, chimu ziga kaya taji maru zina ta, panchanan dewa meni timu zina ta, kaya chiri, jindiga dewa song meno te na ta, di mawa tahta ala ti mati zina. Ong la jara wano na. Ta doa dola andro no, ta tagla andro zi mara, ta dola andro zi zira tiga la jara te. Te na, ta tsamjur zha, kuwa zha, ti la zha tsamjur zha. Ti tsamjur la, chi chi sa na tou kia yu ge, jang shang kang seng ge shi la, yu ge sun zha la, na ta zha ni ge zhi la, la ge ngar la, ti seng ge zha, jie wu ge. O tsamjur zha xe pi chala yu ge, do bi yu ge, jie wu ge. Ya, lakji na tsamjur yin bing krimu yin gu nu me, jin tsan zha yu ge. Tato ta nyedda tang kuka, nyedda shi yu nyepa tang dapa ra. Nyepa tang dapa ga nyedda susur shi nu ra ta, adin dala ta shugu dapa. Shugu dapa, paya taksha naru shukka ta zhuk suhu.

Rinyamkana ba war kundani tarangan dabzi lam tungale tsindi tsambaga niwa lam gani tsika tsanchong na chik juyi. Lam gani tsika lakani jalam tika gani lam ga piyan tsang salang ga war ka lam dum yosla denjagdi. Jalam tika ga salang tang rtong kura rigmu war ka kaushong na nayang lam liga uka. Di tsuka lakani nye tong nye tika dab chigni ga sesam tiso chigri kwa mandab ka. Jalam tika ga gong kwa tong chichin samka tsaka ga war ka lam dum soso denjagdi. Jalam tiktikti chika salang tang tatangga warka lamdum soso denjagri. Jalam tiktikti chika kato tang tatangga warka lamdum soso yang denjagri. Yen na yang ta chara baam nuga jashing ranga lamne khachi naranda muga nyan kayo ka. Jalam tiktikti chika mayuanga warka lamdum soso yang denjagri. Yen na yang terang sakil kang mozga charam baab kwa nir kanga soso go sem chung yi wazawzub gangne chochi ta chankal chega. Dike la chipa kegi shingi maare neshi Dike la tangpa Jalam tiktikti chika yarka tang tongringi warka lamdum soso nayang lamdigo nogo nangsizga kamozo kutab chega chani denchigri. Jalam tiktikti chika serlongi warka lamdum soso yang denchigri. Jalam tiktikti niga topa tang sojapo warka lamdum soso yang denchigri. Yanayang terang atakchini babkwane rangi tad lamrande chika charka tang nina chika charchiga nopa zinandraga yang lamni hichu nana damgu nyan kayang kamongyo ka.

0: པོ ཆུང ཆུང ང ལ གནའ བ ཡོར དང ངས ཁྱེད ལ ངོ མཚར ཆེ བའི གཏམ གྱི ལ ལང
1: ཀྲུག པོ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངས ཁྱེད རང ཡེ ཧང ཀྲུག པའི རྩེ རིར ཁྲལ
0: ང ཚོ མཉམ དུ ན ཆུང སྲས པའི རྒ ཚལ དུ འགྲོ
2: Yana chung zhubu so gongne chu chung ma ge nyam ge apun zhigi gara yar wa se ne shtam ji zi zhubu chung chung so nyam chu li nari. Denan di chu ning nga chu chung ma ge nyam de so lu zhig rang chung kil xing hai zung hui ka chung de ge lu chung chung chung pamo yang zung ge xian nu ge xia pa zga nian ju yil. Mi xian nu ge xia pa ge nang tu yin ji na. Da zhig ge xiong wa zhue bi. Shepaz gari, yaa chu tsumar ka nyam gashti nyanggu.
3: Yaa, taa terangang dars tsuk chunpa tsunib shay na, long tuk yuandang janga lama yo ka, chichum tsumla gombi kiwa yo ka, jirtan lila kipi gapo yo ka, zatrik lila tsangyu huawo yo ka, yashil jala tari uomo yo ka. Yaa, taa chanamgi chuksum dasa ni, shi lomar jika tamshali, nang chiwa janga tun shay na, shangshu kawa janga yungtar, shipi samche ni tsa, tongo tongba shan tsa, wata damba da tsar, tama kwa chan che tsar, jayra lombo shay tsa, nroyi pandu pi tsa, nidaga yala chuk tsa, njukbi tajik shay tsa, suku, argo nga ma yo ni, war kipa tsungla shik shay go nore cha, taa nya chunga tso na chi tibji hira mi nu, jang tibji yondib shay nu, taa namni waka tan hui la, shay shuk topra na kambab, taa nguk tuk jing na gung juk, nyong go nuk tsung na gung tim, tsuk pi zhe si nan zhe mi tam sirwa jia zing ga, taa ngi tar jik lor ji jik shay na, tar jik tong la yim kam la tar zig, li noro rin chir jia zhig zig, tar taa dawa ga lan juk du tup zig, taa som nan chawi ten zhe ten yin zhig zig, ten yin la yim kam la tar zig, li gin ten noro jia zhig zig, taa ngon po tan pa lup chir lan juk du tup zig, lo shi yang zi pi ten zhe ten yin zhig zig ser jio, Tani kanchi wola tarzi, zanbo sabji chungwa arimbo shuzi, chichi shungsen gangbo gwanta chungzi, shangshu kawa jenga ye jiong jiongzi, kanchi lombo tomo sanpo zha jarka ye tar ni lopta tangzi, jamsi la shuk la suk ki pi chungta chichiga ni pi ni la shepar jiongzi,

0: 喂，主播，听得吗？
1: 哦，听懂了，听懂了。
0: 听懂了，没得那那，他懂看哪块说的？
1: 哦，我怎么听得吗？
0: 嘿，听得吗？听那唱的呢？你这不着嘛个？阿妈伊拉西木塞尔古那个东林子拉起阿哥这个一个。
1: 妈伊拉西木塞古那东林子唱唱的拉起是古那个，唱瓜真切。
0: 瓜真切，嗯，哎那。
1: 当时这个当时个口音的相对问题，当时个。Rata ga yara se kunu ta jang kuta ta ka yu ka me ka.
0: Rata ga, chi se kunu rata ga cho gu gu ni na chi ni?
1: Nga gojo mar kwa nyan ya zi ni.
0: Re cho, ka chang te ranga long chang ka nang ni ti ngin gu ni nga mat ka te la ja ka chang zga me ka.
1: O re, ka chang me ka yin na.
0: Ka chang me ka, di chen ga yang, di ka chang ma na yang jiga tong ju zga zga ka jiri.
1: O re, ngi ta ranga ta yo na ta. Konsumdara nang ni zodi ga tanga ji ni taga chore wa du shan ni nga che tra che shan dang da yi tobi de nya jure wa sha kon de ga putai mu nga
0: a de de de te na yang a da kha cha me ke choke de gu na chi kha ba ngang chang khula ni cho zge ge ge na chu kwa
1: o ya ta da ngi ra nga ti de konsumdara nang ni te ji nyan ju gure wa de kha song to ku shan te nyan jure wa sin sen ta ma ta nga go jo mur go ti da tha na du nga ra yo cho yo ta ra ti da tha tam sam sam ni ti ge ma sa na na ta mu ta re ta ga da ji
0: Tina ni shanna tige sa u dire ta ga ji nya ya zini. Ade de tina nga chul ga yong da nu ga da ti yong ta mu zire ka chung man ni dan da wa ro ni zige zige ma san ni dan da ta mu la yo ka ti chen ga ti ta bu ga da ta nga chun di ye long chung ga nong ni zige zige tong ka ka ge ya go ya ya ya ya ya ya ki ji cha ro cho tu ji che jo me ke tina man ta nga chun len chen de nyen bar ga se she tina ni ka ku de mu o ya ya ya ya ya ya ku tin che o cho ya we tu pu che di mu
2: Ya, demu ya, terus doa demu. Demu ya ke, aku cakap sahaja ini na. Oh, cakap tunggu sih ke. Ada aku, aku kau cerang, cuma sandi ni kau tu yang nuga ni tu berdoa mak, amai le semua sergunu kau tunggu sekelak cia kau tu iyo. Di na aku ke tegung ke tatung ke lensen dah jalan. Ya, tu so nung lah mu, kat terus doa ma. Terus kasih. Terus tunggu tu cuma lonceng kau ngonzi ba yuk ke tu.
0: カタカルズクルチクネ。ごちんち。だ、年後のローレンダーで自身がこの体格カタカルズクルチクネ。あれ?だ、自己満が、か、ハラマ、ハチタスング、どんなだよ、自身がなのに。うん。アビタルト、よちる。よなれ、ティナタンジマグレンセンが、ハチスクルングアミタルセルグヌグ、レンテチュリワジェントコジラ。
2: ওলে ইয়া তা দিতি কা দিতি সুন দিকু নি গা তাগু নিমা কুক দিতি হাজির কি দিতি সুন দিকু গা দি ইদি মচো আদি সুন না গা পুতা দি তুং কুং কে দি মাকা তে সা দে দা হ মাসো সা দে তনি তি লোলন জু দে জি ইউ তে দে জ্ঞানি দি দে এং গা পু দিকু মে দা জো কো দা দে সি তে মে কো হ জ্ঞানি দি তে না তা লমান দে কা লমান দে লমা কাং কি জ্ঞান দে দক দি Tikisi tikisi aku tangi cikgu tak jadi cuci ni tu mu, atau nak kau mu, tesun tungtung ku pasti u aku aduk kerja tengmana, kau cuma kiri aduk di sini u tesu, aduk di sini ojo orang di sana nangani, kalau tu kau tengah tu ni ni wakar ingat jono ni ni tu dah hati dia lah, tapi jawa ke mesti ke saya satu orang tahu aku tengah. Lagi lekari ni wak lam juga dek.
0: Jadi.
2: Jadi tak kah? Kadinya na dok dek. Dalam tuh tadi ke wak kai kono. Dalam tuh tu langsung tamba. Aduk tu jenis ni wak gasik kono tu.
0: Lama rumah tuh ke mengle.
2: Oleh oleh.
0: Cendera sem zombie kelas kelian saya ni zio.
2: Oleh oleh. Tapi wak jual ada muka.
0: Jadi, di na.
2: Ya, kaputi temu tu ni tanya zati ni angkut tengah.
0: Tiga nyanyian dah lalu cuci juga. Ade, di nanti ngaji magelian senang a, aku kiri wajan tayang ni rumah tu kecil dasar zombie lepas lepas urgunu kau mengelindek kau di lalai ko.
2: Ya, tu aku tak seru tak tak tak ngaji tu ni ke lalu cuci juga. Nyamaku itu semula dikelakkan itu, ada terasa tumpen darah ko, aku tumpen kuno. Tiga nyanyian dah lalu cuci juga.
0: Ade, di nanti ngaji magelian senang a yang cuci juga, mentera tengah tu lian sendiri nyonya yang aku kiri wajan tak kau di lalai.
2: Ya, ya, dah aku ni cikar tu tu aku magi dah.
0: Ade,
2: aku tumpen darah tu lo.
0: Ade. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: Chieje simkhongni phalbi ghazimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprla ge yol
1: ya thupnam ba tina chamdani yang chami lama lamu chu ge langvi chele nyada khachu ser gunu ge lengde nyembr ga sese

0: Hajirsil jitang ma sirvir dambi khtam jilang tsu.
1: Hajirsil jitang ba chumr zabi ngakar jitsil.
0: Hajirsil jirang dang zivi jolwi qayang jin cho ba.
1: Hajirsil jishang kama sanrak zalwi chom chin dara.
0: Chom chin dara.
2: Yarsidang sanglanji dena darig lechind malangla walhandub sukolang wi chamolang khwartal sukunu go dongna nyamo di choni phansana de mo jugu darig lechind gar sonduk patang somding gankra pa serang ta sira takal pa siglu chachub takal pa ngtog serang tang son marin chin yin

Yang halınlar gır kır yang malına ya. Ta şuğla şuğlını yang malına ya. Yang halı gari yang tadirin ya. Ta nyutan çamu yang alın ya. Yang nyama sakır yang arca la ya. Mgar chin jatsam yang roja chi ya. Yardal gar khaj yang torja chi ya. Tar ganj roga yang kanj chi ya. Yag yung j chik yang yar chi chan ya. Hwa tang ma tetar yang ma lang na ya. Pokhariya rutang yang chapar milaya. Yag zhanji yag zhakha yang ma khun namaya.